Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harapan kami agar anda sehat, walafiat dan selamat berada di rumah di samping keluarga tersayang. Pada malam ini, saya DJ Cathy bertugas di Suara Melayu Melbourne 3ZZZ di gelombang 92.3 FM Stereo. Kami ke udara setiap hari Ahad dari jam 10 hingga 11 malam. Siaran ini juga dapat didengari di sesawang 3ZZZ.com.au di dalam kumpulan Malaysian Broadcasting. Siaran ini adalah siaran langsung dari Studio 3ZZZ yang terletak di 309 Albert Street, Brunswick, Victoria. Talian telefon kami di studio ialah 94151923. Malam ini Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 30... Kita berkumpul hari ini dan memberi penghormatan kepada penatua mereka dahulu dan sekarang. Saya menyampaikan penghormatan itu kepada orang asli dan penduduk Pulau Selat Torres di sini hari ini. Susunan lagu-lagu malam ni ialah pilihan saya, DJ Cathy. Mari kita memulakan siaran ini dengan lagu-lagu kegemaran saya. Lagu apa kita nak start ni? Saya ada lagu, banyak lagu ni sebenarnya. Apa kata kita dengarkan lagu kompilasi bertajuk Demi Negara?

0: Setiap orang punya impian. Impian itu yang bisa meneruskan kehidupan ini. Impian Dinda adalah untuk mendapatkan cinta sejati.
1: Jika patah sayap Raja Wali, bertungkat jua kanda kemari.
0: Adinda anggap sebagai janji.

0: Okay, lagu tu macam sangat apa kata? Melod ada
1: nostalgic melody.
0: Nostalgic dia slow-slow sikit. Jangan tidur semua orang. Okay. Kita tak tidur dekat sini. masih nak borak lagi pasal Muafakat Games. So, apa sebenarnya inisiatif, matlamat dan objektif games yang Aida tahu?
1: Yang saya tahulah, macam memang diorang nak foster Muafakat Game lah. Diorang nak foster the spirit. Okay lah, kita kata Malaysian spirit down under lah.
0: Macam gitu.
1: Dia memang untuk kita punya teamwork, unity and kita punya patriotic terhadap Malaysia lah. Macam tu. So, kita nak develop this feeling through all the students lah. Kita kena didik daripada muda, orang kata. And sukan adalah salah satu media lah untuk kita foster this kind of feelings or initiative.
0: Dia macam unifying.
1: Unifying.
0: You tengok sports. Kalau you tak kisah apa sports dia main, tapi kalau you tahu ada Malaysian dekat sports tu,
1: terus semangat
0: terus,
1: kan?
0: Terus, wah, aduh, Malaysia lah. Bawa keluar semua bendera lah. Betul. Tengok live tiba-tiba.
1: Betul.
0: Selama ni tak pernah tengok live pun, tengok live
1: tengok
0: juga
1: live.
0: Kan?
1: Betul. Kan? Semangat Malaysia tu tinggi lah. Macam kita tak kenal pun atlet tu, tiba-tiba kan, nak tahu je Malaysia terus semangat semua orang.
0: Betul cik, rasa macam cik, bukanlah sebab, tapi saya pun rasa macam tu juga bila saya tengok ada orang mewakili Malaysia dari mana-mana sukan pun, saya rasa macam, wah, you bawa nama Malaysia, man.
1: Katie, awak lah orangnya.
0: Tapi saya tak cakap pasal saya.
1: Saya kena cakap pasal Katie.
0: Sebab saya pun boleh relate lah bila kita mewakili sport yang, especially kalau kita mewakili sukan yang tak ramai orang tahu.
1: Betul.
0: Bila kita ada dekat situ, rasa macam, orang Malaysia pun pandai kan buat macam ni. Macam I buat ski, as you know. I banyak main ski merentas desa, jarak jauh punya. Paling pendek pun sprint lah orang kata. 1.2K sprint. Itu pun sprinting. 1.2K on skis. Paling jauh I buat baru-baru ni 90 km di 90 di Sweden. Itu pun orang kata, wah, orang Malaysia, you train dekat mana?
1: Itulah. Saya pun terfikir, train dekat mana tu?
0: Itu, tapi saya pun cakap, saya tinggal di Melbourne, Australia. Tapi pun orang kata, tapi Australia ada snow ke? Ada salji ke? I cakap, okay. So, kena lah explain juga, I train sepanjang tahun, ada this thing called roller ski, blah, blah, blah, those kind of things. So, kita, kadang-kadang, I berdekat dekat Sweden tu pun, orang kata sebab tak ada orang lain yang mewakili Asia Tenggara. So, even ada satu lagi orang cakap, orang Belgium ke orang, orang Eropah lah, tak ingat lah. Ingat mat sekarang dari mana. Tapi kawan dia orang Thailand. Okay. Dia kata, wah, you orang Malaysia pun boleh habiskan 90 km. Saya kena beritahu kawan saya dari Thailand tu, kena habiskan 90 km. So, dia kata, kalau orang Malaysia boleh habiskan sukan ni, you tak ada alasan tak boleh habis.
1: Betul.
0: So, I cakap, wah, bagus lah jadi kita inspire.
1: Betul. Okay. Kita nak lah. Nampaklah semangat tu. Even orang luar pun nampak macam, wah, Malaysia. Macam tu kan.
0: Betul lah.
1: Okay.
0: So, selain daripada matlamat dan objektif tu, yang kita borak-borak tadi, kita tahu yang ini kali ketiga. Dan dia, Muafakat Games dia rotating kawasan. Apa lokasi dia.
1: Rotate.
0: So, daripada Brisbane, Sydney, Melbourne. So, lepas ni akan pergi ke Adelaide atau apa macam tu?
1: Itu depending juga on dia punya organisation lah. So, for now, kemungkinan pergi balik ke Sydney. Kemungkinan lah. Sebab for now, untuk state-state yang kecil, dia punya contingent or dia punya Malaysian community yang kecil, diorang susah nak buat that the whole committee. Sebab whole committee tu dah besar. I think nak dekat 100 kadang. Committee plus volunteer lagi, nak cari orang, nak cater. So macam, hopefully kalau diorang boleh cater, maybe boleh dapat dekat Adelaide ke kan, dekat South Australia or Western Australia, kat mana-mana yang besar, yang kecil diorang punya tu. Tapi kalau diorang rasa diorang boleh cater, kemungkinan boleh juga pergi situ.
0: Perth boleh kot. Sebab Perth, ramai Perth juga. Setahu saya lah, ramai juga orang
1: Perth.
0: Malaysia di Perth. So, insyaAllah kemungkinan boleh juga.
1: Boleh juga.
0: Host Muafakat Games di sana.
1: Boleh insyaAllah.
0: Dan yang saya tahu ada Radio Melayu Perth.
1: Really?
0: Boleh pergi borak-borak dekat Perth. Okay. Alright. So, boleh senaraikan sukan?
1: Boleh.
0: Untuk Muafakat Games tahun ni?
1: Boleh. So pertama kita ada badminton. Macam biasalah orang Malaysia badminton.
0: Wajib.
1: Wajib. Football, wajib. Orang-orang netball, wajib. Lepas tu kita ada flat rugby. Kita ada volleyball. Volleyball is sekarang tahun ni kita buat mix volley. Kita ada mix basketball as well. Kita tak ada, so sekarang mix lah. Women and men mix punya kategori lah. Lepas tu kita ada e-sport.
0: Oh, e-sport.
1: Kita ada e-sport Mobile Legend. Mobile Legend je. Tapi surprisingly ramai yang minat e-sport.
0: Seorang hebat-hebat di luar sana yang buat e-sport.
1: Itulah. Lepas tu yang penting, yang paling penting, kita punya newest sports lah, track and field yang kita cakap tadi lah.
0: Okay.
1: Track and field. So ada 100 meter, 1005, ada 4x100.
0: Wah, so ramai juga. So berapa ramai peserta yang yang akan dijangkakan menyertai?
1: So according to kita orang punya last year lah kan. Last year punya participant atlet kita dapat dalam 200 lebih, 210, 214, 15 macam tu. Untuk athletes lah. So this year kita nak target more bigger just because first new sports, kita ada kategori baru, kita ada sukan lari, and tahun ni kita buka 2 team per state. So tahun sebelum ni kita hanya buka 1 team per state sahaja. Maksudnya state tu dia akan buat election sendiri and hantarlah macam tu. Tapi tahun ni kita orang buka 2 team lah per state. So kita orang punya target tu jadi more increase lah, around maybe 300 plus, something like that, kalau boleh dapat, insyaAllah.
0: Okay, ramai juga 300 tu untuk peserta. So itu sukan yang apa, yang akan menang lah. Ada pemenang, ada podium, orang kata
1: ada podium semualah. So the best. So kita ada setiap, ada biasalah emas, pingat-pingat semualah, pingat. And then we also have overall championship lah juga. So contingent state mana yang paling banyak kumpul emas ke, or accumulate point paling tinggi, menang lah.
0: Victoria kan? Dia cakap tiba-tiba.
1: Saja nak beritahu, last year Victoria.
0: Itu dia.
1: Tapi sebagai komiti, kita kena neutral kan? Tapi okey lah, hopefully tahun ni kita tengok siapa.
0: Tapi bukan ini orang kata lah dalam apa news biasa, bukan Victoria is the state of sports kan?
1: I mean technically
0: in general,
1: dia,
0: bukan
1: in general
0: saja,
1: yes, in general, technically kan? In general sebab tu banyak game semua kan kat sini banyak. Memang dia state of everything lah, state of students, state of education, semua state of sport, semua dia nak ambil.
0: Semua dia nak kawan kan. Okay. Apa sports yang baru, yang apa orang kata, apa showcase sports ada ke?
1: Showcase for now still in planning. Tapi kita ada juga, hopefully tahun ni kita nak buat ada macam casual traditional games juga, nak include, and then nak showcase kalau boleh pasal roller skating from KT lah. Tapi itu still in planning lah, in development from our committee lah, committee members macam tu. So sekarang kita orang just focusing on contingent, and I think next week and further, we're going to focus more towards the opening, closing, the ceremony, nak tambah. Macam tu lah.
0: Okay. Dah sebut, betul-betul lah. Cantik lah dia punya apa segue tu. Dah sebut pasal opening, closing tu. Apa tarikh yang kita boleh booking sekarang untuk orang-orang yang berminat?
1: So, untuk orang-orang yang berminat nak tengok, nak join. So, opening ceremony 6 hari bulan
0: Julai.
1: 6 hari bulan 7 Julai. Itu jatuh pada hari Isnin lah. So tak silap saya, dia akan malam kot, evening lah, pukul 6-5. Tengoklah, sebab I rasa dia orang belum fix lagi the date. Bukan date dah fix, timing tu. So depending lah. So opening tu more towards state-state yang datang, nak apa nak apa ballot nak tengok siapa lawan siapa sebab dia kita kan random lah yang tu nak tengok mix fixture semua kan. Lepas tu hari esoknya 7, 8, 9, 3-3 hari tu ada sukan. Okay. Semua boleh tengok. Boleh tengok as a viewer, as a nak bagi sokongan kan. Kat state mana you sokong, boleh tengok.
0: Okay, lokasi. Mana nak pergi untuk sukan-sukan ni semua?
1: So, lokasi, okay, yang tu belum
0: confirm lagi.
1: Belum confirm dan belum. Dia macam hampir confirm, tapi semua boleh update dalam Instagram. Kita selalu update dalam Instagram, TikTok. LinkedIn as well.
0: So boleh beritahu apa you punya apa handle untuk Instagram dulu.
1: Instagram sabar. Biar saya check. Saya takut saya salah sebut.
0: Double check.
1: Okay, Muafakat Games kalau Instagram. Muafakat Games. Aktif lah. TikTok pun tak silap saya. Muafakat Games juga.
0: Okay.
1: Kat LinkedIn, sabar. Tak silap saya, Muafakat Games juga.
0: Okay, like, so banyaklah juga dia punya platform yang kita boleh tengok. Ya,
1: banyak. Facebook pun ada.
0: Oh, Facebook pun ada.
1: Muafakat Games, betul. Nama LinkedIn Muafakat Games. Okay.
0: Tu dia. Para pendengar luar sana, kalau nak ikut dia punya perkembangan tentang Muafakat Games ni, banyaklah dia punya platform tu. Pilih je mana yang
1: pilih
0: anda.
1: Pilih je. Nanti stay tune lah kat situ, akan keluar semua tarikh, kat mana lokasi, sebab nanti dia bergerak-gerak lah. Ada dekat stadium, kat Park Villa ada, dekat SSC ada, dekat manalah, banyaklah tempat ada. Dia macam bergerak sikit lah.
0: Okay, boleh. Okay, so kita nak tanya macam mana nak

0: kan, boleh sponsor. So cuba cerita sikit macam mana kita nak tolong, nak get involved orang kata.
1: Betul. Okay, faham. So untuk siapa-siapa yang nak join volunteering, kita orang baru je buka last week, tak silap saya, recruitment untuk volunteer lah. Setakat ni dah ramai, hampir 50% dah lepas yang kita orang target untuk volunteering. So cepat-cepat, siapa nak nanti dah penuh. Ramailah juga yang interested in volunteering. Saya rasa ramai student-student baru, you know, nak join volunteering, nak kenal-kenal, jumpa orang baru, buat kawan, volunteering lah. Lepas tu kita still ada officer, meaning mufakat committee still open. I think today kot tutup, tak silap saya.
0: Cepat-cepat, satu jam setengah.
1: Ada a few committee kosong. I think tiga slot kot kosong yang diorang still tengah cari. Siapa-siapa still interested boleh apply terus.
0: Dia macam leadership roles lah.
1: Yang tu more towards leadership, boleh kita boleh ni lah develop kita punya leadership skills. Lepas tu vendors. So macam Katie tahu, hopefully Katie tahu lah, kita orang semua volunteering. Kita orang pun tak dibayar untuk buat benda ni semua kan. So siapa-siapa vendor kedai makan kan, korang ada business nak sponsor, even sponsor in kind, like macam sponsor makanan untuk kita orang punya volunteer, kita orang punya komiti yang dah bekerja keras sepanjang berbulan-bulan jugalah. And berbulan akan datang.
0: InsyaAllah mesti ada punya business kat luar sana yang nak bantu Mufakat Games, because saya tahu ramai business di Melbourne ni, dia hati dia orang kata bermurah hati.
1: Betul. Saya rasa ramai kat sini, especially kalau apa Malaysia punya tu kan, ramai suka tolong student.
0: Betul. Okey, untuk atlet dah ramai dah, ada cukup dah ke macam
1: atlet
0: boleh lagi?
1: For now, saya rasa hari ni dia orang tengah kira partisipan yang dah hantar lah. Hari ni dia orang tengah kira-kira nak tengok kat mana dia orang punya fixture dah cukup ke tak. Tapi ada beberapa state jugalah yang still tengah belum finalize, still nak hantar. Macam itulah lebih kurang.
0: Tapi bagus juga sebab timeline dia, sebab saya ada masa kita borak-borak bersama pertama kali hari itu. Saya cakap dengan team, dengan your team, dengan Alicia, dengan Aida. Saya cakap kalau kita buat temu bual ni dekat 3 di ZZZ, maknanya kita ada lagi dalam 6 minggu. Until dia punya event kan. Macam orang kata timing tu perfect sebab ngam-ngam sebab you ada time nak mewar-warkan tentang games ni, lepas tu nak tarik volunteer, nak tarik penaja, nak tarik semualah, nak tarik kan.
1: Tarik semua orang.
0: Bolehlah cerita pasal apa games ni, apa contribution you boleh buat semua tu kan. Satu lagi nak cerita apa, you ada cakap pasal merchandise. Nak beli apa, buat oleh-oleh kan? Dah masuk.
1: Dah masuk buat oleh-oleh. So, Mufakat Game, I think previous year, diorang tak sempat buat juga benda-benda macam ni. So, I think time constraint ke, tak cukup tenaga juga kan? So, this year, kita orang ada buka public pre-order merch. Kalau korang pergi Instagram ke TikTok, any social media, korang boleh tengok design diorang memang cantik lah. Tahun ni cantik. Saya sukalah design tahun ni. Korang, so dia macam welcome pack punya merchandise lah. So you dapat jersey, you dapat muffler, you dapat tote bag. Tote bag juga. So sekarang tengah pre-order early bird punya pricing lah. So boleh order sekarang. Kalau nak boleh order yang tu. So,
0: murah sikit lah, murah-murah sikit.
1: Murah sikit. Nanti dah habis pre-order, early bird dia naik sikit harga.
0: Back to normal price
1: back
0: gitu.
1: Back to normal price gitu.
0: Macam tu. Alright, kita kasih basah tekak dulu sebelum segmen seterusnya. Rehat-rehat.
1: Boleh.
0: Tapi kita main lagu lagu yang yang Alicia minta. Tapi I rasa ni team you yang minta, yang apa, request lagu-lagu ni. Kita mainkan lagu daripada Bunkface bertajuk Kita Punya Malaysia.

0: Okey, apa lagi kita ada untuk malam ni ialah kita nak mengingatkan para pendengar dan siapa-siapa yang berminat tentang Muafakat Games ni, kita ada deadline. Deadline nombor satu ialah?
1: Deadline nombor satu adalah, okey, event first lah. Event 6 hari bulan sampai 9, opening 6, 9 hari bulan closing. Lepas tu, timeline kedua, komiti lah. Kalau siapa-siapa still nak join komiti, recruitment tutup malam ni lah. Malam last. Ni. Malam ni pukul 12. Wow. 9.59. Okay. Sharp macam tu.
0: So, tutup. Siapa-siapa kena apa, tulis CV, hantar.
1: Hantar CV, je. Hantar je. Lepas tu, apa lagi? Volunteer pun kita baru buka. So, hopefully tak tutup seawal. I think in 2 weeks time macam tu kot.
0: Ada masa lah.
1: Ada masa. Okay, volunteer ni okay. Ada masa. Jangan risau. Banyak lagi masa. Tapi kalau dah tutup pun nak volunteer, email je. Email ke reach out je. Interested ni. Nanti kita orang pandai-pandai lah. Kita orang hopefully boleh lenient sikit. Lepas tu, apa lagi eh?
0: Yang okay. MC.
1: MC, ya.
0: Yeah. MC. Siapa yang boleh
1: bercakap. Berpetah kata gitu.
0: Boleh apa orang kata, attract the crowd.
1: Attract the crowd.
0: Entertain
1: semua.
0: The crowd sikit.
1: MC dengan performance. So performance ikutlah, nak kalau ada band sendiri ke, nak dancing ke, nak menyanyi ke kan. Ikutlah. So kita orang baru je up application. So boleh pergi dekat semua social media, dia orang ada link lah. Link tu boleh send audition punya video. Wow. Senang je.
0: Okay.
1: Submit je audition video, settle.
0: Tapi, so yang performance tu tak ada, tak kisahlah apa jenis apa jenis performing
1: apa-apa yang boleh kan? Entertain lah semua. Singing, dancing, traditional ke pop ke kan. Kita boleh mixkan semua benda. Macam dia. Tu.
0: Okay, kalau anda ingin maklumat lanjut, boleh pergi. Nanti saya akan tulis
1: semua
0: detail tu, semua apa pautan kepada Instagram, account, LinkedIn dengan Facebook TikTok, semua. Akan tulis semua dalam saya punya post asal.
1: Betul.
0: Dalam grup, okay? Okay, so lagi kita ada lagi 14 minit. So 14 minit kita nak cakap apa pasal apa orang kata, last but not least, call to action. Apa call to action paling penting untuk Muafakat Games at the moment untuk para pendengar kita?
1: Call to action, join lah Muafakat Games. Itu pertama. Tak kisahlah as a participant, as a viewer, as a volunteer, join. Sebab percayalah, memang besarlah dia punya, bila dah gather, bila Malaysian, biasalah, tahulah kan, bila Malaysia dah gather ni, besarlah, sana borak, sini borak. And also, you get more connection lah, connection wise, you make new friends. Saya rasa, yang tu first lah, memang join je. Tak kisahlah as apa, join je. Macam tu. Lepas tu, secondly, kepada, itulah volunteering lagi lah. Siapa-siapa nak volunteer, join lah, Muafakat Games.
0: Betul, saya pun faham kalau, sebab, tugas sebagai broadcaster dekat 7Z ni pun sebagai sukarelawan juga. So kadang-kadang apa orang kata, kita kena panggil, kena appeal kepada.
1: Betul.
0: Kena appeal lah.
1: Appeal jadi. Je kita tarik dia, biar dia rasa macam seronok. Sebab seronok. Lepas tu apa lagi nak call to action. Inilah sponsor-sponsor. Siapa-siapa siapa-siapa yang berminat nak sponsor. Kita orang tak kisahlah monetary, non-monetary, any in-kind sponsor, food sponsor, dekat kita orang punya committee or volunteer. Bolehlah. Kita boleh. Nanti saya share kat Katie juga siapa nak contact. Boleh juga.
0: Boleh.
1: Send email terus kan. Kalau nak, kita orang boleh send korang proposal, pitch deck ke apa-apa korang nak. Kita orang boleh share semua.
0: Okay, insyaAllah. It sounds so lovely. Betul-betul. Orang kata macam, saya rasa benda ni jadi macam, dia sangat organized. Bunyi macam your team dah ada dah semua benda.
1: Dah ada. Sebab kita orang punya organisation pun dah ada structure kan. So nanti korang akan more direct to our finance lah. Siapa-siapa nak sponsor. Finance team kita orang power. Kita orang punya operation team power. Media kita orang power.
0: Ya,
1: semualah HR kita orang. Oh, dia orang bekerja keras cari volunteer, committee. Banyaklah.
0: Tapi saya perasan Instagram, because saya ikut Instagram page Muafakat Games. Sangat aktif dan banyak
1: aktif,
0: banyak informasi,
1: banyak target,
0: banyak informasi yang boleh orang baca.
1: Betul.
0: Apa tentang games ni. So kalau nak lagi apa informasi daripada Muafakat Games ni, ikutlah semua channel-channel tu. Okay, untuk 3ZZZ juga kita ada kita punya membership drive bulan Mei ni, kami di Suara Melayu Melbourne ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak di atas sokongan para pendengar semua yang selalu mendengar celoteh saya selama sejam, celoteh semua orang lah, semua DJ-DJ selama sejam hari Ahad malam kan. Kadang-kadang saya faham, kadang-kadang tak boleh dengar live, anda semua masih juga dengar selepas live daripada sesawang 3zz.com.au. So terima kasih banyak-banyak. Tapi jangan lupa untuk mendaftar menjadi ahli 3zz. Anda boleh mendaftar di atas talian dengan melayari laman web 3zz. Klik members dan pilih Malaysian Group. Yuran hanya $16 setahun, $11 dengan kad konsesi. Dan bulan ini, macam saya cakap tadi, bulan membership drive. Kenapa anda perlu jadi 3ZZZ? Kerana sokongan anda akan terus memastikan Bahasa Melayu berkumandang di radio komuniti 3ZZZ. Kita kena ada sekurang-kurangnya 40 ahli untuk meneruskan siaran di radio station ni. Okey, kita ada dalam 6 minit macam gitu.
1: 6 minit.
0: Untuk kita sebelum kita menutup siaran.
1: Saya
0: rasa berbesar hatilah untuk memperkenalkan sukan saya. So nak cakap macam roller ski ni, dia punya sport roller ski ni, dia ialah sebenarnya sebagai latihan kepada pre-season, latihan pre-season untuk ski. Tapi bagi saya macam, saya train sepanjang tahun. So dia jadi macam sukan yang berlainan.
1: Oh, faham. Kiranya dulu roller ski ni untuk training for actual winter ski.
0: Terus sekarang ni actually sebenarnya ada world championship in roller ski dekat Europe, dekat Eropah. Dia lain. Dia ada World Championship yang atas salji di bulan March, February macam gitu. Di Eropah. Dan ada bulan, di dalam bulan Julai, Ogos, dia akan ada satu lagi kejohanan dunia untuk roller ski. Dia punya juara pun lain-lain. Sebab dia memang sukannya berlainan.
1: Faham.
0: Tapi yang unik dia, points yang anda dapat masa buat roller ski tu boleh bawa ke World Championship atas snow. Dia bukan dua separate discipline.
1: Faham.
0: Dia masih kongsi.
1: Kalau you dapat point kat sini, you still boleh join sini.
0: So kadang-kadang kalau tempat-tempat macam Australia atau di Argentina, dia akan guna roller ski point tu untuk pergi ke World Championship atas salji.
1: Okay,
0: sebab dia tak ada salji.
1: Betul. So dah tak ada salji.
0: So actually Thailand ada sekurang-kurangnya, tak silap saya ini last time saya tengoklah. Dalam 100 atlet ski.
1: Ramai juga.
0: Semua budak-budak.
1: Oi.
0: Memang junior-junior.
1: Junior-junior lah budak-budak.
0: So dia adalah satu dua yang terlepas ranking tu. Yang tu pergi ke World Championship. Dia ada satu dua yang kerajaan Thailand akan tolong untuk pergi level seterusnya. Kan macam bagus lah, ada macam ada that level.
1: Betul. Diorang punya sistem jugalah kan. Structure dia.
0: So saya rasa untuk muafakat game, saya insyaAllah saya akan berikan sesi suai kenal.
1: Sebab saya rasa tak ada orang tahu. Saya pun baru tahu. Saya pun macam, wah, menarik.
0: Memang kita orang train, macam saya sendiri pun saya train dekat atas jalan. Kalau jalan tu jalan tawa, jalan berturap, memang sesuai lah untuk buat roller ski. So saya harapkan kalau kita boleh tunjuk dekat rakyat Malaysia yang it's actually possible to do this during all year round. Boleh bawa balik Malaysia.
1: Betul.
0: Dan boleh ada tempat khusus mungkin.
1: Mana tahu boleh jadi official sports juga kan dekat Malaysia.
0: Betul. Memang dia punya potensi tu sangat besar. Betul. Tapi itulah, saya pun duduk, malangnya saya duduk sini. So saya kena broadcast dalam satu cara lah. Saya berterima kasih kepada Muafakat Games punya komiti kerana memberikan peluang ni.
1: Betul, boleh. Kita orang boleh, jangan risau.
0: Boleh je?
1: Boleh. Kita orang try kereta. Kita orang try pusing-pusing. Boleh.
0: Dah menjadi macam EOI lah, expression of interest. Siapa yang berminat kat luar sana nak tengok apa benda roller ski ni kan. Saya tengok saya punya story je dekat Instagram.
1: Betul.
0: Tapi boleh, saya boleh bawa peralatan tu semua,
1: mm-mm,
0: boleh demo dekat Muafakat Games.
1: Okay. Saya pun nak
0: saya pun macam nak try
1: tengok kan apa tu.
0: Okay. Alright, ada lagi 6 minit tapi kita hampir ke akhir rancangan. Okay, so sebelum kita berundur, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Aida,
1: mm-hmm,
0: daripada Muafakat Games kerana sudi meluangkan masa selama sejam di Studio 3 ZZZ, mm-hmm, Suara Melayu Melbourne.
1: Yeah. Saya pun nak ucapkan terima kasih Katie bagi peluang juga. Saya mewakili Muafakat Games lah 2026. Terima kasih sangat-sangat kat Katie bagi platform untuk broadcast juga. Banyak tolong. Saya pun edition. Saya nak tambah terima kasih juga dekat Emma. Kita orang punya inisiatif lah. Dia orang punya inisiatif dekat Consulate General Malaysia juga. Dia orang pun banyak support, banyak tolong, banyak linkkan kita orang dengan these people kan. Consulate jugalah yang actually
0: connectkan kita. Terima kasih Tuan
1: Nick. And then especially for all the committees lah, my project director Alicia and all of my committees lah. Dia orang memang bertungkus lumus buat benda ni. Saya bersyukur lah diorang. Banyak ups and down. Betul. Banyak ups and down. Tapi Alhamdulillah dah separuh jalan lah. So terima kasih kat diorang banyak-banyak.
0: Okay. Alright. So ya para pendengar, kita telah tiba ke hujung rancangan malam ini. Terima kasih kerana mendengar ceroteh kami selama sejam. Dan saya akan mainkan lagu terakhir malam ni. Lagu yang telah diminta. Salah satu lagu yang orang kata request daripada tim Muafakat Games.
1: Yeah.
0: Okay. So DJ Cathy ingin mengundur diri sehingga kita bertemu lagi pada masa minggu hadapan. 10 malam. InsyaAllah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.